Merona MKBkan, musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Pergilah dengan percaya diri ke arah impian kamu. Jalani hidup yang kamu bayangkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe. Knowing is not enough. We must apply. Wishing is not enough. We must do. Mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap saja tidak cukup. Kita harus melakukannya.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

0: Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Martin Luther King Jr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta raw, di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu roh abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik raw. Jadi bagian pencinta musik raw. Karena kami Rona MKB Radio mewadahi untuk Anda pencinta musik rock, karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang susah rindu dengan musik rock, jangan lupa, yes you can talk to me, karena disinilah tempatnya Anda bisa berbagi dan request lagu-lagu rock hits sepanjang musik. Sekali lagi, pastikan Rona MKB

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK, kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda

0: Pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB, yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda, yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak lagi, walaupun dia meninggalkan Anda, pasti yakin.
1: How can I say to you, I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
1: Be faithful, darling.
0: Itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada diiringi dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa menghapuskan dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan untuk kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB

Masih dari Studio Kondro, Radio Rona MKB. Para Tabe, teman RB. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa-apa yang kita miliki. Tetapi kita seringkali mengingat apa yang ada pada orang lain. Next song, RB Radio.

0: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. George Bernard Shaw. Hidup bukan untuk menemukan jati diri. Hidup itu menciptakan sebuah jati diri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Katrina Mayer. Loving yourself is not vanity. It's sanity. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Rona MKB Radio, mengambil satu kutipan yang bagus dari Oprah Winfrey. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Maksudnya bahwa masalah yang ada akan memberikan Anda satu kekuatan. Di mana seringkali saat mengalami pergumulan, Anda merasa putus asa. Namun ternyata di balik semua itu, pergumulan yang terjadi tersebut dapat memberikan kekuatan kepada Anda. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve. Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang pantas kamu dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music touches us emotionally, when words alone cannot. Musik menyentuh kita secara emosional ketika kata-kata tidak bisa melakukannya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Halo untuk Anda pecinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pecinta campur sari. Pantengin saja Radio KB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

ser asik nih ya. Hah. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara Campur Sari Radio Monika. Ingat, setiap hari akan sering kita di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Yo, konco yang bisa gembira. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik Campur Sari yang enak-enak setiap harinya, jangan lupa

cabai, teman RB. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman RB bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: Be yourself. Everyone else is already taken. Oscar Wilde. Jadilah diri sendiri, yang lain sudah tidak tersedia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

0: Your life is not yours if you always care what others think. Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kita selalu memikirkan pemikiran orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: when you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you, Lao Tzu. Ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.

0: If you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or thing. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau pun sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: When I first saw you, I saw love.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Waktu kita sangat terbatas. Maka jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti kehidupan orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

real original Kroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga Kroncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Kroncong.

0: Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it a rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. Musik berbicara saat hal-hal tidak bisa diungkapkan, menenangkan pikiran dan memberinya waktu beristirahat, menyembuhkan hati dan membuatnya utuh kembali, mengalir dari surga ke dalam jiwa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang ada di sana. Corona MKB berikan secerca rasa hilangkan kangen tersebut.

nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa. Musik-musik daerah Makassar yang pernah hits atau yang saat ini

kembali lagu lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak masih usia belia di tanah kelahirannya tercinta.

mendengar lagu ini membuat hati dan rasa bercampur aduk. Sekali layar berkembang, pantang surut berkata. Nikmati musik-musik Makassar tempo dulu dan juga musik-musik Makassar yang sedang top saat ini. Radio Rona.

0: Stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right. Berhentilah takut pada apa yang bisa salah dan mulailah bersikap positif tentang apa yang bisa benar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Kesalahan memiliki kekuatan untuk mendorong kita ke arah yang lebih baik dari diri kita sebelumnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: In life, we never lose friends. We only learn who our true ones are. Dalam hidup, kita tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya belajar siapa yang benar-benar layak untuk menjadi teman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Maestro.
1: Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. Bob Marley. Hanya sekali dalam hidup Anda, saya benar-benar percaya Anda menemukan seseorang yang benar-benar dapat mengubah dunia Anda.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sabi, teman Irby. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x2 jam. Sedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, Irby Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if you're looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kita mencari teman tanpa celah, maka kita tidak memiliki teman.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: tidak akan bosan kita berbicara tentang cinta. Kali ini satu kutipan dari Nicholas Sparks tentang cinta. Love is like the wind. You cannot see it, but you can feel it. Cinta itu seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be afraid to give up the good to go for the great. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut untuk menyerah demi kebaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You've got dance like there's nobody watching. Love like you never be heard. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Menarilah seperti tidak ada yang menonton. Mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka. Bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan. Dan hiduplah seperti ada surga di bumi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Dari Roy T. Bennett, Delight in the Heart. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energimu pada apa yang dapat kamu ciptakan. RB Radio, Rona MKB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: untuk siapapun yang membutuhkan semangat dalam hidup. Ada kutipan bagus dari Carol Burnett. Only I can change my life. No one can do it for me. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Dan tak satu pun orang mampu melakukannya untukku.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: true friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. Teman yang tulus tidak pernah berpisah. Mereka hanya berpisah dalam jarak, tetapi tidak dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The grand essentials of happiness are something to do, something to love, and something to hope for. Esensi utama kebahagiaan adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself. Shannon Al Elder. Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain inginkan dibanding menjadi diri sendiri.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: impossible is just an opinion. Ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tuned di RB Radio.
1: Are you guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Ketika kamu bahagia, kamu menikmati musiknya. Tapi ketika kamu sedih, kamu akan memahami liriknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: untuk cabe yang sedang mencari jalan dan menuju kesuksesan. Ada kutipan bagus dari Nikos Kazantzakis. In order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi, nggak ada habis-habisnya di masalah? Rona MKBRB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

0: Saatnya cabai teman RB, kita berbicara tentang cinta. Cinta yang bikin kita bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Love, it could make you sad. It could even make you lonely sometimes. But the love can also make you happier than you'll ever be. Cinta bisa membuat kita sedih. Terkadang membuat kita merasa sepi. Tapi cinta juga membuat kita bahagia dari yang pernah kita rasakan. Bagaimana Tabi, teman RB? Setuju dengan kata-kata ini?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The lessons you learn on your journey towards your destination will always be more valuable than the destination itself. Pelajaran yang kamu pelajari dalam perjalananmu menuju tujuan akan selalu lebih berharga daripada tujuan itu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: No regrets in life. Just listen and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup. Hanya pelajari dan pahami.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Hmm? Oh, you guys.
1: Sekelebat terasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Satu kutipan bagus dari Albert Einstein. Strive not to be a success, but rather to be a failure. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: the difference between who you are and who you wants to be is what you do. Perbedaan antara siapa kamu dan apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu lakukan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Stephen Covey. Saya bukan produk dari keadaan saya. Saya adalah produk dari keputusan saya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Cabe termasuk salah satu pribadi yang selalu banyak ragu dalam melakukan sesuatu. Ingatlah Tabe, bahwa keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Ini yang dikatakan oleh Susie Kasem. Doubt kills more dreams than failure ever will.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MKB yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKB love you all time. Teman RB.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

0: It's a dancing time with disco music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

you.

continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

0: A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: There are only two ways to live your life. One is a thought nothing is a miracle. The other is a thought everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.
1: I am feeling very Olympic today. How about you?

0: true friends want you for who you are. Fake friends want you for who they want you. Sebenar-benarnya teman adalah mereka yang menginginkan kita dengan apa adanya kita. Mereka yang tidak tulus menginginkan kita untuk menjadi apa yang diinginkan mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal, itu adalah ciri-ciri lifestyle bangkrut. Yang kedua, kamu harus mengetahui tiga hal penting ini di dalam hidup kamu. Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kamu. Buat kemampuanmu ini sebagai salah satu income. Karena ketika kamu tahu apa kemampuan kamu, you gotta make a living out of it. Yang kedua, pastikan kamu punya motivasi. Jika temanmu berkata bahwa, ya udahlah segini saja, kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu, motivasi dirimu. Jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang miliuner, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya, tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal biarkan saja. No. Seseorang yang successful, ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar,

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: A true friend is one who sees a fault, gives you advice, and who defends you in your absence. Ali bin Abi Thalib. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang melihat kesalahan kita, memberi kita nasihat, dan yang menguatkan kita ketika kita rapuh.

0: every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never regret a day in your life. Good days bring you happiness, and bad days give you experience. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman yang berharga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah. Tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila. Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

Ada satu peribahasa yang menarik dari negeri China. Bagaimana cara mensyukuri dan menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Jadi, selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Dan jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Hargailah keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: Words can inspire. Thoughts can provoke. But only action truly brings you closer to your dreams. Kata-kata bisa menginspirasi. Pikiran bisa memancing. Tetapi hanya tindakan yang benar-benar membuatmu lebih dekat dengan impianmu.

dimanapun saat ini capek, teman RB yang masih berdagang. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik Tabe, teman RB, di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

0: Luar biasa musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam lalu punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKB RB. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know. You said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu yang masih pacar, yang masih ingat dengan sekali. Tapi segeralah move on ya, biar dia meninggalkan Anda. Move on lah sekarang, seperti lagu yang sama. How can I say to you, wow, how can I say to you? Luar biasa. Jadi kenangan melayang ke mana saja, tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah move on. Hello darling.
1: Hello darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja hadir ya.
2: Be faithful, darling.
0: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita masing-masing. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember Corona MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di RB.

0: getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is the soundtrack of your life.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: If someone is difficult to move forward, get out of your comfort zone and control your fear to make decisions. Jika seseorang sulit untuk maju, keluarlah dari zona nyaman dan kendalikan rasa takut untuk mengambil keputusan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. Musik adalah sebuah karya seni yang masuk melalui telinga, langsung menembus ke dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

0: music is intended and designed for sentient beings that have hopes and purposes and emotions. Musik dimaksudkan dan dirancang untuk makhluk hidup yang memiliki harapan dan tujuan dan emosi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

Radio Rona MKB RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

0: Imperfection is beauty. Madness is genius. And it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Marilyn Monroe. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol sepenuhnya daripada membosankan sepenuhnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Arizona in
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabi, teman R. Tebar lesan Jogja dan sekitar. Semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa?

0: Radio Rona El Cabi, Jakarta, Indonesia. Dipancarkan dan dikeluarkan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona El Cabi, RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di stasiun tercinta ini, RB Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tabe teman RB di acara selanjutnya Radio Rona MKB. Dan hari ini yang akan jadi teman Anda adalah Reza Rinaldi. Di satu acara yang sudah Reza Rinaldi persiapkan, dan Radio Rona MKB akan sajikan dengan lagu-lagu hits terbaiknya. Nama acaranya

segala macam genre musik. Nama acaranya Rona Music. Rona artinya berwarna, seperti wajahmu yang merona. Dan sekarang adalah Rona Music, jadi musiknya beraneka ragam tanpa kita dibatasi oleh genre musik. Jadi buat Tabe teman Nirbi, Reza Rinaldi akan jadi teman Anda dalam suasana apapun, dan mudah-mudahan dalam suasana yang asik di hari ini ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan menjadikan sesuatu yang terbaik.

Radio Rona MKB, RB Radio Merona MKB kan. Musik-musik hits abadi Indonesia. Hari ini tapi kita ketemu langsung live show. Tapi teman RB dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung, Reza Rinaldi ucapkan selamat bergabung di acara Rona Music. Dan hari ini kita tidak akan dibatasi oleh genre musik, karena semuanya bisa seperti acaranya Rona Music. Jadi musiknya merona, berwarna-warna seperti wajah-wajah dari Tabe semuanya, teman RB, teman Radio Rona MKB yang merona. Anda bisa tentu figurkan atau bisa ya kira-kira mengartikan wajahmu merona. Ya gitu ya. Mudah-mudahan saja Tabe semuanya sehat walafiat hari ini dan tidak kekurangan suatu apapun, seperti Reza Rinaldi yang live show langsung dari Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Lagu berikutnya saya sudah siapkan untuk Anda, tapi sebelumnya Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB yang bisa didengarkan juga lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com atau di HP Tabe. Caranya mudah, Anda masuk Google search, kemudian ketik Radio Rona MKB. Di sana ada banyak aplikasi yang Anda bisa klik dan langsung bersatu dengan Radio Rona MKB. Gimana suasananya semua?

0: Radio Rona MKB RB Radio Merona MKBK musik-musik hits Indonesia segala genre musik. Hari ini di Rona Music bersama Tutu, teman baik Anda.
1: Rona MKB Radio RB.

0: Radio Rona MKB, RB Radio, Corona MKB kan, musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang
1: Rona
0: hari.
1: MKB Radio, RB.
0: Terima kasih buat semuanya tabe yang tetap setia bersama Radio Rona MKB. Ngomong-ngomong ada yang baru bergabung ya. Selamat datang dan selamat bergabung kita di acara Rona Music. Jadi acara ini didukung sepenuhnya oleh Rona MKB Souvenirs ya. Jadi buat tabe teman RB yang mungkin hari ini gak ngapa-ngapain, sendiri aja, kayak Reza Rinaldi nih, lagi sendiri aja di studio Kondro. Dan yang pastinya lagu-lagu atau artis-artis terkenal ada di belakang Reza yang siap hadir buat Anda ya, buat tabe teman RB. Jadi untuk tabe yang kepengen ya mungkin mendengarkan lagu kesayangannya hari ini, jangan ragu di WA aja ya, karena Reza Rinaldi akan coba mencarikan dan memutarkan lagu kesayangannya. Nomor teleponnya mana Res? Bisa di WA aja di 0821-2588-2226 ya, 0821-2588-2226, duanya tiga kali. Nah kalau cerita cinta tuh memang tidak akan ada habisnya, itu enak banget ya dibicarain. Tapi itu enak kalau yang sedang berbunga-bunga seperti tadi Atik Sibi. Dia bilang maafkan ya kalau selama ini kayaknya gimana gitu. Jadi buat tabe yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, Anda harus cepat move on. Karena kenapa? Kalau Anda tidak cepat move on, itu akan berlalu parut dan sakitnya akan semakin dalam. Ingat bahwa esok kan masih ada. Jadi segera untuk move on dan mencari lagi yang baru. Kalau belum dapat Res, banyakin bergaul. Mudah-mudahan dengan bergaul maka ada someone, sesuatu yang baru yang akan datang ke hadapan kamu. Justru lebih bagus

Zona MKBRB Radio. Esokan masih ada. Jadi yang sedang tidak punya cinta, jangan khawatir, esok masih ada. Jadi ya, Anda harus segera membenahi diri Anda yang wanita supaya lebih cantik. Kalau cantik maka akan banyak kumbang yang datang. Gitu. Ya, mudah-mudahan saja Tabe, cinta itu akan datang

0: atau teh tanpa gula ya. Jadi silakan saja Tabi, Reza Rinaldi akan coba menampilkan berbagai genre musik di Rona Music ini. Jadi berbagai macam genre musik Reza Rinaldi coba hadirkan. Jadi kita tanpa batasan, lagu apapun yang namanya genrenya Reza Rinaldi coba hadirkan untuk Anda. Nah, untuk yang sedang merana soal cinta, ada kata-kata bagus. Ini boleh dibilang ya kata-kata yang sangat baik untuk Anda yang sedang dilanda atau dilanda kesepian,
1: tapi yang masih terus mengejar cinta sejatinya. Kejarlah cinta sejati Tabi. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta Tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat, kejar legenda.
2: Rona MKB Radio RB Radio.
0: Baiklah Tabi, yang sedang menanti kekasih teleponnya. Kok gak datang-datang teleponnya ya? Reza Rinaldi coba hadirkan lagu ini, lagu seorang legenda yang punya nama besar. Siapapun pasti kenal. Tahu namanya Iwan Fals? Tahu dong. Nah, Reza hadirkan di suasana hari ini.

0: sang legenda Iwan Fals. Ku menanti seorang kekasih. Lagi menanti apa? Asal jangan menanti gajian ya. Aduh, si lama kali.
1: Reza Rinaldi, Rona MKB Radio RT.

Fornés. Souvenir Corona MKW menyediakan untuk kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition.

konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Roland Sekali Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MK

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: yang saat ini tengah merajut cinta dan masih menikmati cinta. Love is like war, easy to begin but very hard to stop. H.L. Mencken. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya.
1: Rona MKB Radio RB.
2: Apakah Tabi Teman RB merasakan cinta seperti itu? Kayaknya kalau sudah masuk ke dalam cinta, maka sulit sekali untuk keluar. Walaupun sudah kayaknya tidak ada rasa, tapi selalu terikat. Itulah cinta. Oke. Reza Renaldi masih terus di acara Rona Music. Kita akan mencoba memainkan musik-musik segala macam genre tanpa terkecuali, semuanya Indonesia. Ya. Jadi kita akan mencoba menghadirkan lagu-lagu hit semua genre. Nah, syaratnya lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang pernah terkenal. Jadi kalau Tabe Teman RB mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio, maka lagunya adalah lagu-lagu hit semuanya tanpa terkecuali. Ada lagu popnya, ada lagu dangdutnya, ada lagu rocknya, ada lagu tarlingnya, dan segala macam. Mau request silakan saja 082125 0852. Jadi lupa nih nomor, saking banyaknya. 0821-2588-2226 ya. 0821-2588-2226 ya. Nah, tapi Reza Rinaldi ingin bertanya kepada wanita nih. Tapi ini penting juga buat pria. Kenapa? Karena ada hubungannya. Anda mau gak dicintai atau dipilih, dikejar-kejar wanita? Atau mungkin wanitanya nih kira-kira kekasih hatinya model yang kayak gimana? Nah, ini kayaknya wanita perlu mendengarnya dan laki-laki juga perlu menampilkannya. Nah, tapi ternyata dari penelitian ada 9 ciri-ciri wajah pria yang disukai banyak wanita. Jadi buat pria, dengar baik-baik, wanita juga dengar baik-baik juga. Nah, terdapat tapi sejumlah ciri-ciri wajah pria yang disukai banyak wanita. Ini buat pria harus dimaksimalkan agar pacarnya tambah klepek-klepek gitu ya. Dan memang tanpa disadari, tapi setiap pria itu memiliki daya tarik tersendiri di mata para wanita. Ini enggak melulu tapi soal perilaku dan karakter, tetapi juga ciri fisik dari orang tersebut. Nah, kedengarannya sih enteng, klise. Setiap manusia pasti tapi dilahir dalam kesempurnaan. Jadi manusia lahir dalam kesempurnaan. Artinya tidak ada wanita atau pria yang jelek. Karena setiap orang punya keunikan masing-masing. Nah, demi memperlihatkan keunikan tersebut, penting tapi untuk mengetahui kelebihan dari diri kita sendiri. Apakah ini kelebihan ini membuat kita lebih menonjol dibanding pria lainnya? Nah, itu dia. Nah, ada ciri-ciri tertentu yang kayaknya ini apakah masuk yang Tabe impikan atau wajah Tabe ada di sana? Kita akan kasih tahu Tabe.
0: Halo,

0: asik nih.
1: Lagu-lagu seperti ini sudah rasanya bisa dinikmati sambil bergoyang di acara campur sari. Ingat, setiap hari Senin.

Ada yang bojonya galak, tapi itulah cinta. Biar galak-galak, tetep aja. Yang namanya udah cinta, ya enggak? Memang luar biasa cinta ya. Yang lagi punya cintanya berbunga-bunga, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bojo galak dari suaranya Nela Karisma. Jadi buat Tabe yang suka lagu-lagu campur sari, ada di Radio Rona MKB. Suka lagu-lagu pop, ada. Lagu-lagu melo juga ada. Semuanya ada. Nanti Reza Rinaldi masih banyak genre-genre musik lain yang akan Reza Rinaldi putarkan buat Tabe teman RB. Nah, kita lanjut lagi Tabe ya. Soal ada 9 ciri-ciri wajah pria yang disukai banyak wanita. Hei wanita, ini bener gak nih? Dan kamu di yang mana nih yang mau dipilih? Nah, tentunya Tabe, sebelum Tabe mengetahui ciri-ciri wajah pria yang disukai banyak wanita, perlu Tabe garis bawahi bahwa urusan selera itu berkaitan erat dengan masalah preferensi. Setiap orang beda-beda. Fisik hanya sebagian persen dari penilaian wanita terhadap pria. Agar tampan maksimal, Tabe juga harus memiliki hati dan karakteristik yang sama baiknya. Yang pertama nih, yang kayaknya wanita memilih pria yang punya bibir tipis. Coba pegang bibirnya masing-masing. Tipis nggak nih? Nah, pria berbibir tipis itu memang punya keistimewaan tersendiri. Di mata wanita, mereka terlihat lebih tampan dan menggemaskan dibanding pria yang pada umumnya tidak seperti itu. Tapi Tabe, banyak pula wanita yang menyukai pria berbibir tebal. Sebagian bahkan menilai bahwa pria berbibir tebal memiliki daya tarik seksual lebih besar. Nah, kalau Tabe pilih yang mana? Tebal apa tipis? Kemudian alisnya tebal. Memiliki alis tebal adalah ciri-ciri wajah pria yang disukai banyak wanita. Nah, ini membuat pria terkesan lebih seksi, tampan serta terlihat maskulin. Tapi Tabe, sekali lagi, Tabe tidak perlu menggunakan pensil alis untuk membuatnya terlihat tebal ya. Karena bentuk alis tebal natural seperti ulat bulu adalah kesukaan para wanita. Yang berikutnya Tabe setuju gak nih? Hidungnya mancung. Asik. Pemilik hidung mancung selalu dianggap lebih tampan dibandingkan yang tidak. Ini disebabkan oleh bentuk hidung tersebut yang bisa menonjolkan fitur wajah. Karena itu Tabe, terlepas dari bagaimanapun bentuk hidungnya Tabe, jika bentuknya proporsional maka akan terlihat tampan dan menawan. Ya, syukuri yang sudah punya ya, apapun itu. Ini kan hanya penelitian. Kemudian bulu mata lentik. Bulu mata lentik membuat sorot mata menjadi tajam. Hal ini bisa bikin wanita salfok. Jadi salah tingkah, apalagi jika sedang mengobrol empat mata dengan Tabe. Punya sorot mata yang tajam membuat laki-laki terlihat seksi dan atraktif dan menarik gitu loh. Beberapa wanita juga menganggapnya menggemaskan karena tampak sangat unik. Kemudian rahangnya tuh tegas. Rahang tegas merupakan salah satu ciri wajah pria yang disukai banyak wanita, terutama bagi mereka yang tertarik dengan laki-laki bermuka tegas. Dengan garis tulang pipi yang jelas, seorang laki-laki terlihat lebih maskulin sekaligus berwibawa. Wibawa ya, bisa dilihat dari situ emangnya. Namun ada juga kekurangannya. Karena kenapa Tabe? Sebagian wanita menganggap tipe wajah ini kelihatan galak, kayak tadi dong, bojo galak ya, dan temperamental, suka marah. Selanjutnya adalah brewok rapi, bukan brewok berantakan ya. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa pria yang memiliki rambut di wajah itu terkesan lebih seksi dan menarik di mata wanita. Pria yang brewok, sekali lagi nih, brewok apa nih, jangan brewok berantakan ya, itu misalnya akan terlihat lebih maskulin dan berwibawa jika brewok tersebut dirawat dengan baik dan tampilannya selalu rapi. Ketujuh, cambang tipis. Tidak cuma brewok, tapi cambang tipis juga menjadi salah satu ciri wajah pria yang disukai banyak wanita. Pasalnya, ini membuat pria terlihat sensual. Yang selanjutnya, ada lesung pipinya.
Tapi tidak semua orang bisa ya. Jadi buat Tabe yang punya lesung pipi, berbahagialah, sebab termasuk sebagai salah satu bagian wajah pria yang disukai banyak wanita. Lesung pipi membuat pria tampak manis, martabak kali ini, dan menggemaskan serta tak jemu untuk dipandang. Namun jika wajahnya baby face atau keanak-anakan, nah ini hati-hati. Itu kayaknya sih banyak wanita gak suka, karena kenapa? Kelihatan kekanak-kanakan. Ya, kemudian ada bekas luka kecil. Nah, poin ini kayaknya agak unik, tetapi nyatanya banyak wanita yang menganggap seorang pria terlihat lebih menarik jika memiliki bekas luka kecil di wajah. Mungkin karena luka tersebut memperlihatkan kesan yang kayak gimana gitu, nakal-nakal gimana. Aura maskulinnya semakin terpancar.

Radio Rona MKBRB Radio di Rona Music. Masih Reza Rinaldi yang jadi teman tabi setia dari Studio Kondro di Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Sekarang yuk kita bergerak menuju yang namanya WA WhatsApp yang sudah masuk di 0821-2588-2226. 0821-2588-2226. Ada siapakah yang minta lagu? Oke, terima kasih buat Pak Yanto. Apa kabar? Yang ada di daerah Kalibata sana. Kayaknya hari ini masih sibuk kerja. Sibuk kerja yang bergerak di bidang perhotelan ya. Selamat menikmati hari-hari kerjanya. Selamat menikmati suasana hari ini. Dan lagunya kayaknya lagu-lagu yang

0: bunga-bunga ini. Siapa dong ceweknya disebutin? Dari Mas Yanto katanya buat seluruh pencinta Radio Rona MKB, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih. Lagunya rada ngebeat ya, tapi kayaknya berbunga-bunga. Apa sih res judul lagunya? Radio Rona MKB di Rona Music segera menghadirkan permintaan dari Mas Yanto daerah Kalibata sana.
1: Gelora Rona MKB di Radio Rona MKB.

0: mengabaikan musik-musik hits abadi Indonesia. Seluruh genre dimainkan di acaranya, tentu saja Rona Music. Acaranya ini terbebas dari segala macam genre musik.
1: Radio Rona, KBB Broadcast from Jakarta.

0: MKB Radio RB.
1: Terima kasih Tabe, masih di acara Rona Music dari Radio Rona MKB RB Radio. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Merona MKB kan musik hits abadi Indonesia sepanjang masa, sepanjang hari. Masih teman Anda Reza Rinaldi yang menemani sampai kita terpuaskan nanti di 0821-2588-2226. WA-nya Radio Rona MKB sudah masuk dari Nun Jauh. Gak jauh sih. Kalau Lampung mah deket ya. Sekarang sudah tidak ada jarak lagi. Kenapa sebabnya? Karena kita sudah disatukan lewat streamingnya Radio Rona MKB. Jadi bisa didengar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Streamingnya Radio Rona MKB, www.ronamkb.com. Itu diketik aja di Google akan muncul banyak aplikasi, diklik saja. Atau caranya mudah, sekarang ini kan sudah semuanya punya yang namanya apa? Smartphone ya. Silakan saja Anda buka Google search, kemudian ketik Radio Rona MKB. Nah, di sana akan muncul banyak aplikasi. Ketik salah satunya, klik salah satunya, kemudian Anda sudah tergabung dengan Radio Rona MKB. Gampang kan? Easy dong ya. WA yang sekarang saya akan jumpai ada Pak Kemas. Apa kabar Pak Kemas? Ini juga salah satu customer setia dari Rona MKB Souvenirs. Pak Kemas di Lampung sana bergerak di bidang usaha perhotelan ya, di Hotel Santika Lampung. Meminta sebuah lagu. Kayaknya sih lagu ini sih udah pasti terkenal banget ya.

0: Radio Rona MKB RB Radio Merona MKB kan musik-musik hits abadi Indonesia di Rona Music, tentunya masih bersama teman baiknya Tabe. Dan Tabe teman RB, kita balik lagi sekarang untuk membaca WA. Cukup banyak ya, tapi ada yang minta lagu, ada yang tidak minta lagu. 0821-2588-2226, Reza akan bacakan. Ini ada Mas Bambang. Apa kabar Mas Bambang? Terima kasih buat WA-nya ya. Lagi dengerin bersama istri tercinta. Wah asik. Selamat bermesra-mesraan. Ciptakan yang namanya suasana mesra itu semesra-mesranya. Karena yang namanya cinta itu harus dipupuk. Kalau tidak dipupuk, maka dia akan hilang begitu saja. Sama halnya tanaman, semakin baik dipupuknya, maka dia akan berkembang, bertumbuh semakin subur. Tapi kalau tidak dipupuk, maka dia akan layu, lama-lama akan mati.
1: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
2: Rona MKB Radio RB.
0: Baiklah, buat

hanya saja juga Reza Rinaldi titip buat Tabi Teman Erbi dimanapun berada, yang saat ini menikmati segala macam genre musik yang dimainkan oleh Radio Rona MKB. Rona musiknya masih terus berlanjut.

Radio Rona MKB RB Radio Rona MKB kan musik-musik hits abadi Indonesia. Reza Rinaldi masih setia bersama Tabi teman RB dalam suasana apapun.

menyatukan hati lewat Rona Music. Ya, gimana kabarnya? Masih ada yang kepengen lagu yang didengar? Gimana kalau sekarang kita sebelum baca WA lagi atau memberikan informasi, kita mengarah ke lagu Melo. Setuju gak? Melo ya. Lagu Melo ini lagu yang betul-betul bisa menyayat hati. Yang punya kenangan juga akan bisa terbawa. Yang bisa menyanyikan lagu ini juga boleh saja bernyanyi, ya. 0821-2588-2226 itu sudah banyak yang masuk.

0: Reza Rinaldi akan jumpai Anda satu persatu. Tapi sekali lagi, yang baru saja bergabung, Anda di acara yang asik banget. Yang namanya acaranya apa? Acaranya namanya Rona Music. Segala genre musik akan diputar oleh Reza Rinaldi. Sekarang kita bermelo-melo yuk.
1: Yang terbaik untuk mendengar Rona Melo.

mungkin. Segala sesuatunya rasanya sakit banget. Jadi masing-masing mencari jalan yang terbaik. Tapi Reza Rinaldi berharap hal itu tidak terjadi sama Tabe ya. Semuanya dalam suasana yang baik. Ekonominya baik, cintanya juga baik. Hubungan kekerabatan

ya. Mudah-mudahan hal itu akan semakin baik lagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang dihadirkan oleh Reza Rinaldi dari Studio Gondro di Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Baiklah KB, nanti sebelum Reza Rinaldi hadirkan lagi WA-nya, sekarang Reza Rinaldi ingin memberikan informasi ke KB bahwa ada prestasi yang luar biasa ini yang didapat oleh Indonesia. Kini nomor satu di dunia, dan ini prestasi yang tak terbantahkan. Dan Indonesia KB saat ini memegang rekor sebagai negara dengan persentase tertinggi masyarakatnya

0: kalau kenangannya cabe di kota mana? Kalau ini di kota Dili, tapi sudah bukan masuk wilayah Indonesia lagi ya. Dulu itu. Kira-kira cabe kenangannya di mana? Bisa dong WA Reza kasih tahu ya.
1: Selera cabe, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa, menikmati hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta Indonesia.
0: Baiklah KB, kita sekarang coba lagi menuju WA. Ini ada WA yang sudah masuk di 082125882226 ya, 082125882226. Nah, ini ada Bang Jamal. Makasih Bang Jamal yang ada di Kebaran Lama untuk WA-nya. Reza Rinaldi sudah terima dan titip pesan buat sahabatnya ini yang ada di daerah Tangerang sana. Katanya salam buat Bang Tosi. Apa kabar Bang Tosi bersama keluarga di daerah Bekasi sana? Ya, mudah-mudahan saja kabarnya baik.

seluruh yang namanya Republik Ngapak. Rupanya orang Ngapak tuh ya. Iya. Mudah-mudahan saja katanya kabar baik semuanya, dan salam Ngapak dari Bang Jamal. Dan Bang Jamal ini memesan satu lagu dari ya lagu yang boleh dibilang Carling namanya. Penyanyinya Dian Anix. Dia pesan lagunya Turu Ning Pawon. Nah, ini salah satu juga variasi musik dari Rona Music untuk siapa saja

Bossa.

0: Bang Jamal, gimana kabarnya Bang Jamal di kuburan lama? Udah puas lagunya, mudah-mudahan saja puas ya. Dan juga yang namanya seluruh apa coba? Untuk seluruh perantau dari daerah Republik Ngapak ya, mudah-mudahan saja suka lagu tadi. Dan tapi masih di acara Rona Music dan masih bersama Reza Rinaldi yang akan jadi teman Tabi. Dan tentu saja Reza Rinaldi selalu ingatkan Tabi bahwa salah satu hal yang terpenting untuk menjaga kesehatan Tabi adalah berolahraga. Ya, kadang-kadang olahraga itu dibutuhkan niat, kemauan untuk berolahraga. Karena kenapa Tabi? Rasa malas itu yang boleh dibilang menggelayuti, sehingga apa? Kita malas untuk berolahraga. Ini harus dilawan Tabi. Dan tahukah Tabi, berolahraga itu bukan hal yang mahal. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan yang murah. Yakni apa? Latihan jalan kaki, jogging, berjalan, itu sangat-sangat membantu untuk kesehatan Tabi. Nah, ini ada satu informasi Tabi yang Reza Rinaldi ingin berikan dari Dr. Tirta, bagaimana manfaat rutin jogging dan latihan berjalan kaki. Ya, kita nikmati bersama hanya di Radio Rona MKB di Rona Music.
1: Informasi. Saatnya mendengar informasi Radio Rona MKB.
2: Tahukah kalian, rutin jogging atau jalan kaki paling enggak 30 menit tiap hari atau latihan otot kaki paling enggak 2 kali sampai 3 kali seminggu itu akan memperpanjang usia tulang kalian loh. Kok bisa? Jadi semakin kita tua, kita akan beresiko terkena dua penyakit, yaitu osteoporosis dan osteoartritis. Apalagi kalau cewek, setelah menopause, rentan banget terkena dua penyakit itu. Osteoporosis itu keroposnya tulang, kalau osteoartritis itu adalah pengapuran tulang, terutama pada femur, bonggol femur atau tulang-tulang paha, yang tulang terbesar, atau yang paling penting adalah malah sendi lutut. Nah, ketika kalian latihan otot kaki dan rutin jalan kaki, itu akan memperkuat densitas tulang kalian dan memperkuat otot kaki kalian. Sehingga kalian bisa mengurangi potensi osteoartritis dan osteoporosis. So, masih ragu untuk rutin jogging dan latihan otot kaki? Ya, yang rugi sih kalian sendiri. Hindari sedentary lifestyle ya, alias kayak itu.

0: Rona MKB Radio RB.
1: Baiklah KB, betul sekali, masih bersama Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abad di dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Hari ini Merona MKB kan musik-musik Indonesia, seluruh genre musik. Baru saja tabe ada WA yang masuk. Terima kasih di 08212588226. Ada Pak Boni. Apa kabar Pak Boni? Cukup jauh di daerah Jawa Barat, di Cirebon sana, di Hotel Santika Cirebon, yang saat ini mendengarkan Radio Rona MKB lewat streamingnya Radio Rona MKB di

Indonesia Cirebon kepingin mendengarkan satu lagu yang bagus. Requestnya untuk lagu ini suara dari Bruri, Peso 5 dan Dewi Yul. Banyak tuh lagunya, tapi lagu apa

0: Mau kirim buat seluruh pencinta Radio Runa MKB di seluruh Indonesia dan juga seluruh mitra yang namanya Grup Hotel Santika di seluruh Indonesia. Salam nih dari Pak Boni di Hotel Santika Cirebon. Tanpa panjang-panjang lagi, kita segera putar lagu permintaannya.
1: Jaga, jaga.

sabe. Os caras da carne, Music Music Turbine, da escala Jungle Music e a Pixie Diva. Sama Rádio Miami, siap kami dan lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya.

jangan lupa sekali lagi pantun terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio RB Ring. So stay tuned, baby.

0: musik-musik hit Sabah di Indonesia. Disiarkan langsung dari Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Reza Rinaldi masih bersama Tabi. Dan sekarang genre berikutnya Tabi dihadirkan.
1: Hey Tabi, let's talking about country music.
2: Rona MKB Radio RB.

0: loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Daroha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio RB.

Radio Rona MKB RB Radio. Di acara Rona Music masih terus setia Reza Rinaldi menemani dari Studio Konro di Jalan Ulu Jami Raya, Jalan Warga Nomor 3C Jakarta Selatan, daerah Bintaro Pesanggerahan, menyeruak ke ruang cabe dimanapun cabe berada yang mendengarkan Radio Rona MKB. Bisa lewat di AM 1440 kHz atau juga di streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Ada yang merasakan seperti itu, bahwa cintanya hanya dalam hati, tidak berani mengungkapkan. Nah, bagaimana dia tahu hati Anda, isi hati Anda kalau tidak diungkapkan? Jadi kadangkala diam itu ada waktunya, tapi berbicara juga ada tempatnya. Saat berbicara maka akan terjadi komunikasi antara si A dan si B, akan terjadi komunikasi antara kekasih Anda dan diri Anda. Kalau Anda tidak berani berbicara, gimana dia tahu suasana hati Anda? Ya, baiklah, tapi kadang-kadang kalau sudah cinta itu melekat, sudah tidak bisa lagi ke lain hati. Selalu setia kepada dia. Ini yang dicari, yang namanya manusia ataupun pria atau wanita. Kalau sudah melekat cintanya, maka hanya untuk Anda seorang. Kekasih Anda sudah begitu belum? Belum. Kalau belum, bikin cara bagaimana supaya dia tidak beralih hatinya hanya ke tabi seorang. Jadi dia tidak bisa lagi ke lain hati, hanya untuk tabi.

0: hati-hati loh kalau kekurangan air, itu bahaya banget. Nih Reza Rinaldi kasih informasi bagaimana manfaat minum air ya. Check it out baby.
1: Saya pernah mendapat kiriman WA dari Dr. Simon, seorang dokter kulit yang barusan hampir mengalami stroke. Ternyata penyebabnya kurang minum air. Jadi waktu itu mendadak Dr. Simon merasa matanya buram, mungkin kabur, periksa ke dokter mata. Ternyata dipikir matanya kering. Kemudian beliau melakukan MRI. Dan dari hasil MRI terlihat kalau otaknya itu kayak kekurangan aliran, kayak kering gitu. Dan ini menunjukkan hal yang harus diseriusi. Kemudian dan dia mulai tidak mengenali temannya dan susah mengingat-ingat. Kemudian waktu sampai pulang ke rumah, dia nggak mengenali rumahnya. Bahkan untuk membaca aja sudah susah. Esoknya Dr. Simon menjalani DSA, yaitu untuk memotret aliran darah di otak dan di leher. Dan di sana terlihat sekali memang ada semacam banyak sumbatan-sumbatan kecil di otaknya. Ternyata penyebabnya adalah darahnya mengental sehingga susah menuju ke otak, sehingga otaknya kekurangan oksigen. Dan malamnya dia mengalami semacam halusinasi, lihat orang kayak lihat hantu, kemudian lihat sandalnya kok mengecil, lihat selimutnya bisa terbang kayak di film Aladdin gitu. Kemudian dia juga bisa buka HP tapi nggak bisa baca tulisan. Wah, untungnya segera dilakukan DSA, ditambah asupan apa aliran di otaknya, dan diinfus air NaCl 3 botol, ditambah air kayak diguyur air itu loh. Dan berangsur-angsur Dokter Simon mulai terpulih kembali. Jadi nasihatnya, kita harus cukup minum air antara 30 ml sampai 40 ml per kilogram berat badan. Kalau usia sudah di atas 50, sebanyak 40 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau berat 70 kilo ya minum minimal 2,8 liter per hari. Karena ya air dari tubuh itu keluar dari air seni, keringat, feses, saat bicara, saat bernafas bisa 1,5 liter air terbuang. Harus cukup minum air. Gorong-gorong aja untuk bersihkan harus diguyur air. Dan juga air itu juga bisa mencegah penyakit mah. Ya, jadi air sangat luar biasa. Jangan lupa kita minum air setiap hari minimal 40 ml per kilogram berat badan.
2: Rona Indonesia.
3: Rona MKB Radio.

0: KBRB Radio Merona MKBK, musik-musik hits Indonesia, lagu sepanjang masa, sepanjang hari. Kau masih kekasihku. Aduh, setianya luar biasa ya. Kalau sudah mendapatkan pria atau wanita yang setia, apalagi yang akan Anda lakukan kecuali membalas kesetiaan tersebut dengan hal yang sama. Tetap setia juga. Wow, luar biasa. Saya ingin menjumpai yang sudah mendengarkan Radio Rona MKB melalui streamingnya Radio Rona MKB. Apa kabar untuk Ibu Dwi di daerah Palu, Sulawesi Tengah sana? Makasih Ibu Dwi sudah mampir ke Radio Rona MKB WA-nya ya. Cuma mampir doang, tidak ada pesan lagu, tapi titip pesan buat seluruh pendengar Radio Rona MKB saja ya. Selamat menikmati Radio Rona MKB dan salam kenal ya. Baiklah. Tapi teman RB, waktu terus bergulir dan lagu-lagu terbaik masih terus Reza Rinaldi hadirkan di suasana hari ini yang mudah-mudahan bisa menjadi teman baik tabe. Ada yang masih sibuk kerja? Ngapain aja ya? Kerjanya masih banyak. Atau ada hal-hal yang belum selesai dikerjakan, kutak-katik di komputernya, di laptopnya, atau juga di HP-nya. Lagi cari-cari apa, atau balas-balas WA, lihat-lihat status. Untuk pecinta dangdut dimanapun berada, sekarang kita balik ke Dangdut Tulennya Radio Rona MKB.
1: Tulen Radio Rona MKB.

0: Kabirbi Radio. Musik dangdut juga Reza Ridal dihadirkan. Dangdut tulennya antara Roma Irama dan Rita Sugiarto duetnya. Menunggu. Lagi menunggu siapakah? Menunggu telepon kekasih hati yang gak telepon-telepon. Ya, mungkin saja dia sibuk. Selalu kita berpikiran positif. Kalau lagi sibuk, mestinya sih hanya 5 menit meluangkan waktu buat menelpon dirimu. Tapi kalau tidak, ya selalu berpikiran positif, mungkin dia lagi sibuk. Ya, tidak menjadi soal. Nah, tapi teman RB jangan lupa bahwa acara ini didukung sepenuhnya oleh Rona MKB Souvenirs. Jadi buat Tabe yang kepingin membuat souvenirs, apakah itu acara perkawinan, acara besar, kantor, atau apapun, itu bisa hubungi Radio Rona MKB atau Rona MKB di 021-734-1172 atau 021-734-1173. Itu nomor telepon dari Rona MKB Souvenir.
1: Saatnya yang terbaik untuk mendengar Rona Melo Radio Rona MKB.
0: Sekarang kita mundur lagi ke lagu yang kayaknya terkenal banget. Ini Reza Rinaldi ambilkan penyanyi aslinya, karena lagu ini sudah banyak di remix ulang oleh penyanyi-penyanyi sekarang. Suaranya ini luar biasa deh. Kita dengerin bersama.

0: BRB Radio Merona MKBK, musik-musik hits abadi Indonesia. Dan masih di acara Rona Music. Rona Music merupakan satu program acara yang disusun oleh Radio Rona MKB untuk melingkupi seluruh genre musik yang ada di tanah air. Semuanya Indonesia, tapi genre musiknya berbeda-beda. Ada musik dangdut, ada musik pop, ada musik rock, ada campur sari, ada tarling, dan ada legenda, macam-macam semuanya dipadu di Radio Rona MKB. Jadi kita tidak dibatasi lagi oleh yang namanya satu genre musik. Nah tapi sekarang kita akan dengarkan satu legenda lagi yang Reza Rinaldi akan hadirkan. Siapakah dia, gerangan?
1: Rona Legenda,
2: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Krise. Sekarang Reza Rinaldi coba hadirkan ruangan tadi yang suasananya semakin gimana gitu. Masih sibuk juga.

0: Kadang-kadang kita tidak bisa duga. Perpisahan itu biasanya selalu ada. Tapi dalam jarak yang jauh, apakah kesetiaan itu masih ada? Nah, itu pertanyaannya. Karena kalau dulu orang boleh bilang jauh di mata dekat di hati. Tapi kelihatannya sekarang ini agak susah diterapkan. Karena kenapa? Biasanya jauh di mata, jauh juga di hati.
1: MKB Radio, RB Radio, on the mix.
0: Tapi bila rasaku ini rasamu sudah menyatu, maka jarak tidak akan bisa memisahkan kita lagi. Tapi jarang ya. Begitulah kehidupan. Kadang-kadang tantangannya besar sekali. Kalau sampai itu terjadi, tetap setia, angkat topi, dan terus pertahankan gadis atau pria yang satu.

0: Radio Merona MKBK, musik-musik hits abad di dunia sepanjang masa sepanjang hari. Merona MKBK, musik-musik Indonesia. Rona Music dari Radio Rona MKB. Reza Rinaldi harus akhiri, tapi jangan khawatir buat Tabe. Tabe bisa mendengarkan Radio Rona MKB 1x24 jam non-stop di streamingnya Radio Rona MKB. Lain kesempatan Reza Rinaldi berharap kita akan jumpa lagi, jumpa dengan program acara yang lain yang lebih mengasyikkan. Anda bisa menikmati berbagai macam acara yang tersedia di Radio Rona MKB. Semuanya semata-mata untuk memenuhi dahaga Tabe terhadap musik-musik terbaik, musik-musik Indonesia, musik-musik hits, dipadukan dan dihidangkan hanya buat Tabe semua teman RB. Reza Rinaldi yang bertugas hari ini dari Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan pamit undur diri. Makasih ya buat kebersamaannya. Mudah-mudahan saja Reza berharap seluruh lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa menjadi teman baik Tabe. Dan berharap juga ada hal-hal yang Anda bisa dapatkan di acara ini. Informasinya berguna dan bisa Reza Rinaldi harapkan bisa Tabe terapkan dalam kehidupannya. Sampai jumpa lagi Tabe, sampai akhir waktu kita bersama ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Ku coba untuk melawan hati.

RB Radio. Halo Cabe, teman RB Radio Rona MKB.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021734 1172 dan 021734 1173.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini tapi teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik dan golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

Verde. Music Country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik musik rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berpacaran waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa yang pacar itu ya, yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB?
1: How can I say to you hello?
0: Ya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu. Masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

0: Happiness is not something ready-made. It comes from your own action. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: MKB RB Red.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan Demi Waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya, menggema di mana-mana. Mendoda, hey, dengan True Blue.

0: sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya. Yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap ke ruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
2: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam Minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang One dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock jangan lupa bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses.
2: Mama, take this badge from me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hedy Gus Endang dengan December Club. Yang lagi kelabu, dan kelabu-kelabu. Tetap semangat.
3: Angin dingin meniup mencinya air.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul.

0: you can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. Kamu bisa mengalami rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pilihan ada padamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Lagu yang bagus ini Anda masih dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah, kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi, masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif? Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi, semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned, right here, don't you dare go away.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu, maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi, kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

0: The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristoteles. Akar dari belajar adalah kepahitan, tetapi berbuah kemanisan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

souvenirs yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB.

0: Love all, trust few, do wrong to none. Cintai semuanya, percaya pada sedikit orang, berbuat salah tidak pada siapapun. William Shakespeare.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio. Yeah.

0: Never give up when you can still try again. It's never ending until you stop trying. Brian Dyson. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

0: Musikantri.
1: Berbaju migado miuman.
0: Musikantri seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berpacaran waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RT?
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Ya, syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio Corona Incarnate.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

Cabe, teman RB, masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio.

0: A girl should be two things: who and what she wants. Coco Chanel. Seorang gadis harus menjadi dua hal: siapa dan apa yang dia inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music once admit to the soul becomes a sort of spirit and never dies. Music setelah diterima oleh jiwa menjadi semacam roh dan tidak pernah mati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: without music, life is a journey through a desert. Tanpa musik, hidup adalah perjalanan di tengah padang pasir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: failure is a delayed fix story. Don't give up, because give up means no victory. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

0: You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontrol Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita. Baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi.

0: RB Red.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa makan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan Demi Waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya, menggema di mana-mana. Menduda, hey, dengan True Blue.

0: sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
1: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam Minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang Warm dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses.
1: Mama, take this band from me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu, lagu-lagu lama dipopulerkan kembali, sangat top. Ini adalah suara Hetty Kusendang dengan December Club, yang lagi kelabu dan kelabu-kelabu. Tetap semangat. Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga hadir ke ruangan Anda lewat Radio Rona MKB. Jadi pastikan Anda di sini. Oke.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio. RB Radio.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, hidup ini adalah perubahan. Berbagai hal yang kita lewati selalu berubah. Seperti masa kanak-kanak ke masa remaja, dan masih banyak lagi yang lain. Yang pasti, teman RB harus menikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Karena perubahan adalah suatu keharusan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Tetapi perubahan itu perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang. Kalau Anda tidak ingin berkembang, ya jangan berubah. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari. Dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang Anda akan terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Persis seperti yang dikatakan oleh Richard Marcinko, bahwa perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal-hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Jadi mulai sekarang, bersiaplah dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan Anda. Karena perubahan itu adalah hal wajar dan akan dialami oleh setiap orang. Ya, jadi pastikan Anda punya mental untuk siap berubah.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369458.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

Sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini? Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat, atau siapapun yang suka musik raw. Jadi bagian pencinta musik raw. Karena kami, Rona MKB Radio, mewadahi untuk Anda pencinta musik rock, karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang rindu dengan musik rock, jangan lupa, yes, you can talk to me, karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang musik. Sekali lagi, pastikan Rona MKB.

0: Do your best at every opportunity that you have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: If you won't live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You're listening Rona Mkabi Radio, RB Radio.
1: Whatever you are, be a good one. Apapun dirimu, jadilah yang terbaik.

cabai, teman Erdi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pekerjaan kita yang diberikan oleh atasan kita begitu besar dan bertumpuk. Apalagi kalau difikirkan dengan imbalan yang diberikan. Rasa-rasanya kita ingin menjerit dan mengatakan bahwa ini tidak pas untuk kita. Tapi ingatlah, teman RB, bahwa apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan lebih, sekali lagi, dengan lebih dan dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Karena Anda yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang Anda kerjakan. Nah, kutipan dari Napoleon Hill ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada tabi teman RB untuk bekerja maksimal. Jangan mempertimbangkan dulu hasil, karena hasil akan datang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan lebih. Itu pasti. Coba dan buktikan sendiri.

0: you probably wouldn't worry about what people think of you if you could know how seldom they do. Olin Miller. Anda mungkin tidak akan khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang Anda jika Anda tahu betapa jarang mereka melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Corona MKB radio number +62 821 2588226.

Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendiri. Apalagi saat masalah datang mendera dan masalah itu terasa sangat sakit sekali. Semua orang tak acuh, semua orang tak peduli. Jangan merasa sedih, Tabe, teman RB. Tahukah Anda, rasa sakit itu yang Anda rasakan adalah milik Anda. Dan orang yang memiliki hati paling baik ialah mereka yang menelan rasa sakit dan mencegah orang lain untuk merasakannya. Mendengar kalimat ini, semoga Anda bisa berbesar hati dan bangkit kembali dari sakit hati itu dan melangkah maju ke depan. Pastinya Radio Rona MKB akan setia menemani Anda dalam situasi apapun, bahkan dalam rasa sakit itu.

0: Make your dream as aim. Do not make your aim as dream. Jadikan mimpimu sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuanmu sebagai mimpi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life's trials will test you and shape you, but don't let them change who you are. Aaron Lauritsen. Cobaan hidup akan mengujimu dan juga membentukmu. Tetapi jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't forget, beautiful sunsets needs cloudy skies. Paulo Coelho. Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. Willie Nelson. Segera setelah kamu menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Mudah kan? Yang lebih mudah lagi adalah tetap stay tune di Radio Rona MKB. RB Radio. Yuk kita menyimak lagu The Best berikutnya, lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor?
1: Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
0: Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusinya. Hubungi kami di 021-73-14-73 atau WA di 0818-071-23-460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda buat. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, gantungan kunci, atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona MKB telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lain. We are the champion of the

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 0217341173 atau di WA dan SMS di 0818 0717 123 460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 0217369 0758.

0: jauh di lubuk hatiku. Thank you.
1: Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Pendidikan itu bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When words fail, music speaks. Ketika kata-kata gagal, musik yang berbicara.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Success and failure are both part of life, but are not permanent. Kesuksesan dan kegagalan, keduanya adalah bagian dari hidup, dan keduanya tidaklah tetap. So, selalu keep the faith.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan, mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata J. Houston. Sekarang, coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana, tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

0: We accept the love with things we deserve. Stephen Chbosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKB, RB Radio. Please note this. Do not befriend someone who cannot restrain their anger or control their desire, nor someone who is a liar or who is greedy for this world. Dari Imam Ghazali. Janganlah berteman dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarah atau mengontrol hawa nafsu mereka, atau seseorang pembohong dan mereka yang rakus akan urusan dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Music can cure things, medicines never will. Musik bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh obat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life would be tragic if it we are not funny. Stephen Hawking. Hidup akan menjadi menyedihkan jika tidak ada kelucuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

musik-musik kisah pada dunia sepanjang masa sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Orang. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan terjana sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

Teman RB, di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang membuat kita stagnan, kita merasa tidak maju. Tapi tahukah Anda, tahukah cabe, bahwa kita harus mengambil resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain amat. Berilah perhatian lebih dari apa orang lain pikir, itu adalah bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kutipan dari Claude T. Bissell ini mudah-mudahan memberikan semangat Anda, semangat beraktivitas dalam profesi apapun. Tetap semangat dan tetap untuk menjadi diri sendiri, serta beresiko, bermimpi yang lebih besar dari yang Anda pikir dan Anda harapkan.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Failures are your best teacher. Learn from them. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar ke Ancol, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berputar hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

0: Untuk Tabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKI, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

Hey, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RBR. So stay tuned.

Mau tahu bagaimana jadinya orang yang diterima di semua kalangan, disukai dimanapun dia berada? Caranya mudah, cuma satu, yakni mendengar. Kelihatannya mudah ya? Nah, jika Anda ingin menjadi seseorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda. Dan jangan lupa selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang banyak dimanapun Anda berada. Jadi dengarkan dan selalu beri perhatian penuh dalam hidup ini. Seperti kata Rahel Naomi Remen, cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Sekali lagi, digarisbawahi dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal yang terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama mendengar orang lain. Bukan kitanya yang berbicara terus-menerus. Itu sih namanya egois lah ya.

0: You only live once, but if you do it right, once is enough. My ways. Kita hidup hanya sekali, tetapi jika kita menjalaninya dengan baik, maka sekali itu cukup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan perubahan kecil dalam hidup Anda akan berakibat besar di kemudian hari? Jadi, sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibanding tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Ada satu kutipan yang bagus dari Brian Tracy menyangkut dengan hal ini. Katanya, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Jadi, selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Mulai saat ini, mulai detik ini, setelah Anda mendengarkan kutipan yang menarik ini.

0: life has no remote. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini capek, teman RB yang masih berjaga. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik Tabe, teman RB, di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam lalu punya kenangan dengan lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKB RB. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know why you said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu.

0: Nice to see you.
1: It's been a long time, you're just as handsome.
2: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja yang hadir, ya.
3: Be faithful, darling.
2: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan sakit dari kehidupan kita masing-masing. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember NKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya, sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di RBC.

0: Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. If we never try, we will never know.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.